Hei hi Akashvani Aizolani. Vo in jun ni ruk sang ni som ni paruk in rin ni kan hun kan nau chan ta amin ngai thado ten zawa in chi bai kan bu ka chi u program announcer hi maria lalnun pui kan ya control room engineer duty hi h lalnun pui ani kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li le za point pasari megahertz atanga puan chu ani ya tin akashvani aizol youtube channel azing daria thleng live fa pek chua ani bok don ani nakin daruk le minute thuma achuan kan hun man dan tur dawn loklang pui kanun pua nga nga daruk le minute som pathian fakna hla huna chuan la shwai tuanga hlerem ruati le ara ram chana te zai ngai kha in hun kan mang hawang.